Mana gadi ya kahai wa? Ada wat ka wa? Nana gana hoda dong. Itu gadi ni te yu dari wa zato. Ne ona sahlu wan zade de. Ne doa ina tam. Lawero tadi pada dina hoda dong sike. Nogi di itu ne nuan ti dapat asuwa. Nana ungwe suwa. Dari tina hoda ado. Nene zini hari yung kiat degen has. Negeri itu najitu hake. Nana gua ni gua Nene oni dari tina hoda ado zini unyu korasi tak konserakwa. Nene yeti ni sta johun jade. Negeri jina hodi yekot ka wah aje. Itu gadine nuwe dari tina hoda ado. Dari itu gadine itu hake. Nana gua ni gua Negeri ne ona dari tina hoda ado negah negadunya. Ne wahine yang gua hata nawate. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Nene dai tinu peradun ni gunjong semua, nena awangge kundi dero. Oja ke, nene yukia we hajin awdi wara, nena wara junhek gua yang gua dosa. Nangiri itu na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun nene yutundu ni, negeri nene nena onu gua semua, nena kanoda kuadi guana. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Dari tino koradum de anjun hekwa, nana asin di guna dek koh gua, nai honeste, osahera, tana ono osera. Dari itu gadine itu aje, nana gua ni guna. Nai gadine oni, dari tino koradum nai wah nianta, nene niohun desa, nai kuma di guana. Itu gadine itu aje, nana gua ni guna. Dari tino koradum nai garunda ogua. Nene yung kia we haje azi sunoni istiora rajes. Dai to karina yito hage, nana gua ni gora. Dai tino horadum, ne kundirio, ne gadine uskanuda, doana donkwa, ne oni yutka wahaje, ne audi wara, nana wada junhekwa ayagwada se. Dai to karina yito hage, nana gua ni gora. Dai tino horadum, ne zi dogua. Ne wahine nen adunya nio sinoda kumati guana. Ta ito kadine ito hage nena gua ni gura. Nungadi sauyera jit karun hiade. Ito kadine nua dan jitinu wa radunya we. Nene yiti sotogo radi wano dajes radi weras. Ta ito kadine ito hage nena gua ni gura. Ta itinu wa radun na gayeri ni gawara hage. Ne wahine ne dio wara wanya. Dai to kadi no to age nana gwa ni guna tat sira wanu horada ne sira watia ruska rgete ko da hos wateda nyat to wani sada de nangri e to na yo to age nana gwa ni guna ti tino horada ne ti sotta asta ne ka muni tada jes ne ska ni di ri wine wago nana gwa go ne iti ni sta ta e to kadi no to age nana gwa ni guna Dai tino horado, ne dium kiado, ne yung kiat nastahajes, nyat the wani sada denyo. Dai to, kadino to hage, nana gua ni gura. Tatsido wano horado, nene roiena dam, nene sunguaya dizo, nana guaha dansa, aguego, eto, rogeron dajes. Nagiri, tatsido wano horado, zinahode, ni hutkawa, yung guari huage. Dai to, kadino to hage, nana gua ni gura. Dai to, ni gawanage, dan ona eto.